0: Apa? Ang situng? Talang pagi di. Bufur talang panjai ba? Kenapa talang lagi sini?
1: Apa sih kok? Talang lah hingga ba? Kenapa talang pagi sini aja? Hake ang masih mahim granai. Rang rok zugalinna nangam le.
0: Ah.
1: Hake ata. Asun kok ta do? Basi yang hingga ka?
2: Dada kon koi. Hake koi. Thana to thana no. No no aku tambah cari malia. Duma pan kop tu nenglang di hake.
1: Ang duma rok nengliap le. Tapi mungsa nai sajang nai kei. Abu simino soli tongsiu.
2: Abu kai kerja tabu koi.
1: Ong len ta, ata neng sari gawani nogo sarosa paygra dikai da tu. Rang sakai sari gono ri rohoran. Nini boyang samung nangi tong kangke ba.
0: Do, payan ta, ini rogo mangkai ba. Kena no selasana rang daui rohori mangkata.
1: Tangga batu, ata asing kok do.
0: Do,
1: haydi, ongi tangana.

0: Hay que nung mai chalia haja.
1: Chalia, boro mai muy. Himde phaji basadi. Goi do hito khaina chutu bui.
0: Ne, romde anondo. Romde yang. Pian buma. Tai wai sat ngai kale. Jes kai phan hai man thok. Man thok khai jingi tong suang le.
1: Mo ba dera sa kang se ngai tong bla sa. Khai rong nong sinai ta. Te ki sa tong mani sidi se. Aw bo bo. Thang mani kudi to khata ta ta mo.
2: O i kale. Bhuk ni nyon nago tong wai bla sa.
0: Tam sa sule. Ba tho. A sidi sidi biang sa bo.
2: Ang khai ko. Ki jing mai logi san da ge sima phai si u. Ata. Ba chin nung nia chung no joli ja khana na.
1: Jolia, sabo no sabo hai na joli tong ba hinu. Ang ba, jani gothok ma tong ma no se. Gothok ka hini wan chukui tong hate tamo. Tam sa mung sa su samung nang ngay phaile mani da hinu.
2: Ata, nini phun ba ham lia da tamo. Tabu phun go, khalai suki na kya. Sui si op maang nai, sawi tong ni na bo. Hai ke ba, kisi ngo phai mani zorang ke ba, himde, sarabza thangay nai phaile nani. Hai lagi kata,
0: oh, kubunya boleh. Betari kerik kata betari. Ni aku sars borjak li angkai ba. Doa kon, kamu ni bagai pelai mani. Apa sahaja di, kahamda hamya.
2: Hamteh nota, ni aku hoi ni busla. Nusla bay baksa puri tonglai sya. Ni ni puno, kelai sugi nak kepu. Malia hene, malia angkai ba. Ani puno, kayor kata.
1: Tama bom tu ni bagai kui suleng. Bom tu hamia obo.
2: Nusala, hospital lo kalai jakpu. Ata, man kai tini ni bising no, thang ni puneng.
1: Oma, atom sa tam wani kok. Usaka ham kudung du phana phone klaye. Rang shan hori no wak ma palman idulai. Oma, atom sa tam wani kok ng kaobo.
0: Akunta, takla si bini paishukui panya ni kok ni shamani. Usaka ngos rang bo. Kebang kai rohor manita. Omo, tamu mana kau kelai kaca? Akon, tamu bom tu ni bagi le hospital kelai himba. Boti rogle satu sahur sulle.
2: Tamu ni bagi hospital kelai kya? Om ti rogle sebay sahur ya ta. Tama kay kebang ham teno ni no sahur ata.
3: Ata, basi, kubi kong no mas hasilnya kya? No rogle busuk bos hayman manja abulang bo sijaya. Ani kenama ni jorati kya? Boroksa draksa mani, at kini no balugu si tongka hani kenau. Tapi si, boze tong mani, wah siapa no pori kerugoh asugi mainnya po, hani salahyo. Borok bay baksa tong nero, sama ni kenata.
1: Oh, oma, hai rok dah hamba, omole, kerisuka, hai ni bagai no, I kepe ani emang rok nung mani, belai no, uradu rangit ma tongta hino, jasa phale, jana phale. Busang kabulah no, bahai kai, kenaui ba, hai no siling siling tong nang ke?
0: Nang puru bahai si belasa, ang tabuk tamu sekai si nai, ya gua bu tabuk biar bagai, 5000 serang tongchu, binarut hang kai si se 5000 rang nangu, hangi shogui ma bai cimi bu ya dala, bon ba tamu bai ba punuka, tamu kai ba bitirok bai dika, oh, ang ba, boro tamu ke tonggi, tamu ke sawoi, bono nai tongka. Abu simia bule, tapi wajah bono nogo kipili tu bu nabo. Tambah si tu buka, mohai, asoro, kelajak, angle tay, bokrok sabi malia, homo kebu kelaya. Ani kepal se kelaju, ani kepal, saya hamli ya mo, saya hamli, kepal se kelaju, kepal kepal. Oh,
1: om segle, hai kesen nukum, baik rumna ni kelasi do, busana bo, kosong kai kosong, dia shano, dia na rohori tongka. Wajah usut tangan naiknya boh, jisha misha rang bayi bohongnya bela, yang abu pabo, bising bising tengkalai teh pekalai hingkai ba, boh dah teh yang sisa, tabuk tamu kainan niwan cukdi, jisik saya cukai hani boh, busana hake kiklar tori makahin, kuisulang, patrang, boh hajar rogo, noro jisha misha cukai deh manja bayi nohino, laci boh pailia, kiri boh pailia, teh tam kasihna hino,
4: tam ni asulnya lagi kasar noro, basu, tam sa. Kenapa orang abah tak mengemak kelai kesa?
1: Si do, iko tabung nanti saya cung capai yo. Hai kena cung buk kena kata iko. Bu ni bagai no, nanti saya cung no kisah sok cobai zaman oh ini. Shani matang kata rang rok.
2: Kubi kok no sasi ni baca. Nia, ani ya god.